utamanya adalah harus berpisah. Harus berpisah 6 bulan berturut-turut. Pisah rumah. Jadi kalau masih ada pulang ke rumah 6 bulan berturut-turut, maka besar kemungkinannya itu permohonannya atau gugatannya akan ditolak. Nah, dalam hukum Islam itu tidak mengenal cerai talak atau cerai gugat. Semuanya dikenal dengan talak aja begitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan talak pembatalan perkawinan atau pembatalan nikah. Lah, pembatalan nikah berbeda dengan perceraian. Kalau dalam fikih itu disebut sebagai fasik, demikian, atau fasya, itu nikahnya rusak. Nah, pembatalan perkawinan ini biasanya karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Misal dalam surat nikahnya walinya salah, atau ketahuan bahwa masih ada nasab, atau ada penipuan identitas. Nah, ada penipuan identitas, maka apa namanya, istrinya atau seorang istri masih mahram misalkan. Lah, dia bisa dilakukan yang namanya pembatalan perkawinan. Nanti dampak hukumnya itu akan berbeda, Bang Fatih. Kalau dia mengajukan cerai talak atau cerai gugat, maka statusnya yang istri itu kan jadi janda. Tapi kalau dia karena alasan tadi, misal bahwa menikah ternyata masih mahram atau walinya tidak sah, atau nikah tanpa wali misalkan, atau juga karena ada penipuan identitas, kayak dulu kasus Muzdalifah bekas istrinya Nazar itu kan, ketika cerai dengan Nazar nikah lagi dengan pengusaha, dia kan melakukan pembatalan perkawinan, jadi bukan talak. Lah, statusnya nanti dia bukan janda. Dia bukan janda kalau pembatalan perkawinan. Jadi dianggap tetap secara hukum dia perawan, tapi status, karena apa? Status hukumnya itu dibatalkan oleh pengadilan. Kemudian ada yang namanya sebab talak itu karena fasakh. Fasakh itu pembatalan hubungan perkawinan oleh hakim juga karena sebab-sebab tertentu. Misal karena suaminya mengidap penyakit menular berbahaya, atau suami hilang selama bertahun-tahun, maka ia dapat melakukan fasakh ke pengadilan. Artinya sama secara bahasa, fasakh itu pembatalan perkawinan tapi dalam kasus berbeda. Lalu ada juga para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah, itu sebab talak itu karena namanya taklik talak. Taklik talak ini biasanya akan bisa dilakukan ketika selesai ijab kabul, suami membaca taklik talak yang ada di dalam buku nikah itu. Jadi biasanya oleh KUA setelah ijab kabul, di lampiran buku nikah bagian belakang itu ada namanya taklik talak. Taklik itu gantung. Taklik talak, jadi talak gantung. Di situ kan poinnya disebut. Suami itu bilang begini, saya berjanji bahwa jika saya meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut, atau jika tidak memberi nafkah kepadanya selama 3 bulan atau lebih, atau menyakiti jasmani rohani istri saya, dan atau membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, lalu istrinya tidak ridho. Nah, ketika suami itu melanggar itu, istri tidak ridho, istri bisa mengajukan dengan perkara yang namanya taklik talak dan ke pengadilan agama, dan nanti istri itu hanya membayar iwat pengganti 10.000 rupiah.

0: Ya, mungkin kalau sekarang 100 lah. Kemudian ada juga talak yang namanya talak hulu. Talak hulu ini konsepnya sama seperti tadi, cerai gugat di pengadilan, cuman di dalam fikih disebut hulu. Perbedaannya kalau hulu, para pendengar radio RRI, kalau hulu ini istri yang menuntut cerai ke pengadilan, ke hakim, ke qadhi, dan dia mengembalikan uang mahar. Kalau taklik talak, istri yang mengajukan permohonan talak dengan membayar iwat 10 ribu tadi, konversi 100, kalau cerai gugat dengan alasan-alasan pertengkaran percekcokan, istri menggugat suaminya untuk diceraikan. Kalau hulu, ini adalah perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan, yaitu mengembalikan mahar. Jadi, para pendengar, Bang Fatih, rekan-rekan radio RRI, tidak ada konsep yang namanya istri tidak bisa menceraikan suami. Jadi kadang istrinya dipulangkan sampai 3 tahun, nggak dinafkahi lahir batin, begitu kan? Karena tapi nggak dicerai oleh suami, misal. Lah, katanya karena istri nggak bisa menceraikan suami. Dari segi pelafalan penjatuhannya memang iya. Tapi dari proses sebab jatuhnya, istri itu diberi kesempatan tadi. Bisa dia fasah, bisa cerai gugat, bisa dia taklik talak, atau dia bisa hulu. Jadi istri bisa membebaskan dari suami. Nah, kalau di luar pengadilan, maka agak sulit menunggu suami untuk mengucapkan cerai, karena dia nggak mau menceraikan. Tapi kalau di pengadilan agama, kalau suaminya nggak datang dipanggil oleh hakim, panggil 3 kali nggak datang, misalkan selama proses persidangan nggak datang, maka dia dikatakan ingkar. Maka hakim akan memutus nanti itu. Meskipun nggak didatangi suami, suami nggak membaca ikrar talak di depan hakim, maka hakim akan memutus bahwa putuslah perkawinan mereka. Nah, itu namanya nanti putusannya first take. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, lanjut kita kepada yang namanya istilah talak ilah. Talak ilah itu adalah talak di mana sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Jadi suaminya bersumpah, dia tidak akan menggauli, meniduri istrinya. Nah, ini menurut para 4 madhab itu, apabila suami tidak kembali kepada istrinya setelah 4 bulan, maka hakim dapat menjatuhkan talak. Contohnya suami bersumpah karena marah misalkan, bahwa ia tidak akan menyentuh istrinya selama 1 tahun. Lah, jika sumpah tersebut terus berlangsung lebih dari 4 bulan tanpa rujuk, maka dapat menjadi dasar perceraian. Kalau secara fikih itu jatuh cerai, tapi kalau secara hukum di Indonesia itu harus melalui pengadilan. Nah, terus ada juga namanya itu talak li'an. Talak li'an itu adalah talak suami menuduh istri itu berzina tanpa menghadirkan 4 saksi. Jadi ini talak li'an ini menyebabkan pasangan itu bisa dikatakan akan bercerai. Lah, oleh karenanya contoh misal suami istri menuduh istrinya selingkuh, hamil dengan laki-laki lain misalkan, tanpa bukti, 4 orang saksi tadi, bukan 2 tapi 4. Nah, dalam perkara seperti ini maka talak itu jatuh. Ini pernah terjadi juga di masa Rasul, dan diputus oleh Rasul mereka talak, dan tidak ada istilah rujuk. Nah, kan ini biar kalau di pengadilan sama. Jadi makanya sangat bahaya menuduh perselingkuhan itu kalau dia bisa mendatangkan sampai 4 bukti tadi. Termasuk juga kalau saya mengutip pendapat Gus Baha, menuduh anak bukan anak kita itu sama saja dengan menuduh bahwa istri itu melakukan zina, dan itu bisa mengakibatkan yang namanya talak li'an tadi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Lanjut kemudian, ada namanya talak zihar. Talak zihar itu jatuh talak ketika suami menyerupakan istrinya dengan ibunya atau perempuan mahram lainnya. Seperti mengatakan, engkau bagiku seperti punggung ibuku, misal. Lah, zihar ini merupakan perbuatan haram menurut fikih Islam kita, gitu kan? Haram hukumnya karena mahunna ummahatihim. Istri kalian itu, istri mereka itu bukan ibu, begitu di dalam surat Al-Mujadalah itu. Nah, jadi kalau ada suami mengatakan demikian, maka kemisal ketika dalam mengarah mengatakan bahwa istrimu, istri apa, punggung istrinya itu sama dengan ibunya sendiri misal, maka suami wajib membayar kafarat itu, membayar denda berupa memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan kepada fakir sebelum kembali berhubungan dengan suami istri. Kalau enggak itu maka jatuhlah talak. Ada talak mati. Nah, talak mati dah jelas ya, suaminya mati, maka otomatis talak itu jatuh. Makanya Jumat kemarin kita bahas salah satu yang bisa menjadi sah talaknya tapi dihukumi haram adalah menceraikan istri saat dia dalam keadaan sakaratul maut atau sudah tidak ada harapan hidup lagi. Alasannya karena memutus hak waris dari istri. Nah, terus juga ada yang namanya talak karena murtad, keluar dari Islam. Nah, ketika suami keluar dari Islam, maka secara otomatis dalam fikih itu talak itu jatuh. Lalu ada yang menarik para pendengar radio RRI, kalau kaitannya dengan proses di pengadilan juga Bang Fatih, orang tuh kan kadang mengatakan, oh saya nggak punya buku nikah nih, jadi saya nggak bisa mengajukan cerai di pengadilan karena dasarnya adalah buku nikah begitu. Perlu kami sampaikan bahwa sekarang ini bisa. Meskipun mereka menikah siri, nikah di bawah tangan, mereka menikah tidak memiliki, apa artinya, tidak di KUA, lalu mereka ingin bercerai di pengadilan, itu bisa. Bisa dengan cara namanya itu, Bang Fatih, isbat nikah kumulasi cerai, atau isbat kumulasi cerai. Jadi, misal, pasangan suami istri itu menikah tahun 2022, lalu ingin berpisah secara hukum negara, maka pengadilan terlebih dahulu nanti akan menetapkan sahnya pernikahan tersebut. Artinya diisbatkan dulu, kemudian sekaligus memutus perkara perceraiannya. Jadi tidak perlu bolak-balik, isbat dulu, setelah isbat diputus baru kemudian gugat cerai lagi. Enggak. Jadi ini pernikahannya dia langsung bisa ke pengadilan minta isbat sekaligus diceraikan begitu. Bahkan yang dipisah sekarang, kalau dulu itu cerai talak bisa langsung diurus dengan harta gono gininya. Kalau sekarang di pengadilan enggak. Kalau cerai-cerai nanti harta gono gininya ajukan kembali. Dan yang terakhir, itu namanya ada, kalau di pengadilan, ada namanya cerai ghaib. Cerai ghaib itu artinya istri ingin mengajukan perceraian kepada suami, tetapi posisi suaminya itu tidak tahu di mana. Nah, misal suami merantau, terus hilang saat bekerja, meninggal keluarganya bertahun-tahun tanpa memberi nafkah. atau tidak diketahui hidup matinya di mana, termasuk juga tidak diketahui alamatnya. Maka ketika istri ingin melakukan talak, itu nanti namanya talak ghaib. Nah, talak ghaib ini biasanya oleh pengadilan sebelum mengajukan itu, si pihak istri diminta untuk membuat surat keterangan dari desa yang menjelaskan bahwa suami tidak diketahui keberadaannya, mendatangkan saksi keluarga, termasuk juga ada tenggang waktu hilang, dan termasuk juga itu prosedurnya harus dipublikasikan dulu di media, baru kemudian bisa cerai. Mungkin demikian sementara Bang Fatih, ada 12 ya, 12 sebab-sebab bisa jatuhnya talak atau proses terjadinya talak tadi. Yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa kita berdiskusi selanjutnya. Bisa saya jawab, tidak bisa kita coba cari bersama. Demikian Bang Fatih, terima kasih sebelumnya.
1: Baik, terima kasih Ustadz Komar ya. Ternyata banyak sekali pendengar apa nih nanti waktu-waktu khusus begitu Ustadz ya, bisa terjadi yang namanya talak begitu. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, WhatsApp di 0811-5701-042, telepon di 734-987. Kita angkat telepon dulu Ustadz ya.
0: Monggo.
1: Baik, selamat pagi ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fatih.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Susanto di Kuburaya.
1: Pak Susanto di Kuburaya, silakan Pak Susanto pertanyaannya.
2: Nah, ini pertanyaan pertama saya gini. Ini mengenai hadis Nabi, apa itu? An-nikahu sunnati walam aghibah sunnati laisa minni. Nah, ini apa berlaku untuk laki-laki aja atau perempuan gitu? Nah, pertanyaannya. Kemudian, karena pernah terjadi di kampung saya itu, orangnya itu lama. Sudah umur, belum kawin. Halo?
1: Iya, Pak.
2: Oh, ya. Jadi, dia itu mendengar hadis tadi itu, langsung dia, waduh, ini kan bisa bahaya. Sedangkan orang itu memang beribadah. Setiap hari, apa sepunya, pokoknya mengenai ibadahnya bagus lah. Cuma dia nggak mau kawin. Nah, lama-lama dibujuk kawannya, akhirnya, bukan kawin, nikah. Lama-lama menikah lah dia. Nah, setelah menikah, pagi-pagi itu malamnya nikah, pagi-pagi dia bangun itu di teras istri, di teras mama mertuanya, mertuanya itu dia nangis, Pak. Halo?
1: Iya, Pak, silakan.
2: Dia nangis, nguing, nguing, nguing, nguing, nguing. Loh, ditanya kenapa? Nggak menjawab. Ditanya mama mertuanya, nggak jawab. Akhirnya, dicari sahabatnya yang bisa curhat dengan dia. Setelah ditanya, kenapa kau nangis? Baru dia ngomong, saya kalau tahu memang barang ini bagus, dari dulu saya sudah kawin. Saya sudah 41 tahun ini. Tekor banyak saya, katanya. Ya, macam orang cuma jadi ketawa. Nah, kemudian, masalah yang keduanya, itu tadi tuh apakah berlaku untuk laki-laki atau perempuan, apa memang hadisnya itu sahih gitu loh Pak Ustadz. Kemudian ada tadi itu tersinggung tentang orang dituduh suaminya berselingkuh, akhirnya dicerai di pengadilan, perempuannya pasrah karena kakaknya itu, dia bukti pun diajukan tidak ada, apapun tidak ada, akhirnya cerai dengan bukti, hanya terdapat bukti itu SMS yang dulu itu yang jadi masalah. Jadi itulah mungkin pertanyaan saya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susanto. Silakan Ustaz Komar, dua pertanyaan.
0: Terima kasih. Ini Bang Susanto, pertanyaan yang sangat bagus. Saya senang ada tiga orang yang kadang istiqomah. Manjang ya Bang Fatih,
1: iya.
0: Manjang, terus saudara kita yang dari Sambas, dan termasuk Pak Susanto Kuburaya. Ini pendengar setia ini, semoga diberikan kesehatan selalu.
1: Amin.
0: Pertanyaan Bang Susanto ini masih jadi kena ke penyiar nih. Ternyata menyesal katanya Bang Fatih. Usia 40 ndak menikah.
1: Kok baru tahu gitu ya Pak Ustadz?
0: Iya kok baru tahu gitu. Jadi demikian. Hadis itu bersifat umum. Jadi tidak hanya kepada laki-laki atau kepada perempuan. An-nikahu sunnati faman rugiba an sunnati falaysa minni tadi. Lah, di sini juga semestinya bukan langsung di apakan ya? Langsung dikatakan secara spesifik orang yang nggak menikah. Sebagaimana minggu sebelumnya kita bahas bahwa yang namanya hukum nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, juga bisa makruh. Kewajiban untuk menikah tadi. Kalau dia memang mampu lahir batin, maka dia akan menjadi wajib. Nah, hadis ini kan bermula begini. Asbabul Jalnya bahwa ada seorang sahabat itu, dia ini kerjanya hanya ibadah aja, puasa aja, begitu loh. Jadi tidak mau menikah karena saking senangnya ingin beribadah kepada Allah. Lalu ditegurlah oleh Nabi. Saya juga, saya sholat, saya puasa, saya ibadah. Gitu. Saya zikir, tapi saya menikah. Nah, maka lakilah akhirnya kata Nabi, an-nikahu sunnati. Faman rogiba minni an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Nah, ini berlaku umum. Baik perempuan atau laki-laki. Lah, faman rogiba an sunnati yang falaisa minni, kata Nabi, bukan golonganku. Para ulama itu menjelaskan, bukan golonganku di sini adalah bagi mereka yang membenci atau sengaja tidak menikah. Nah, atau sengaja tidak menikah. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi, dikatakan bukan golonganku. Kenapa? Karena dalam hadis lain itu kata Nabi, menikahlah kalian dan perbanyaklah anaknya karena saya nanti akan bangga dengan banyaknya umat Islam di yaumil mahsyar. Itu satu. Kedua, para ulama juga menyebutkan bahwa ja'alan nikahu sababan libaqai al-anami. Pernikahan itu diciptakan untuk menjadi sebab langgengnya suatu keturunan. Terus kemudian juga untuk memperbanyak kaum, begitu di dalam kata ulama itu, jalan nikah sababan libaqai al-anami wa wasilatan listibaqil aqwami wal, begitu. Itu yang pertama. Ya, kalau setelah menikah dia menyesal, wajar begitu. Tapi kadang lebih banyak ke psikologis ya. Mereka nggak nikah itu karena kadang hanya psikologis karena efek trauma dan semacamnya itu. Yang pertanyaan yang kedua berkaitan dengan cerai gugat, apa namanya, talak li'an tadi, menuduh zina tadi. Pada prinsipnya begini, menuduh zina itu kalau di pengadilan biasanya itu tidak masuk kategori talak li'an rata-rata, karena talak li'an ini dia harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Nah, memang ketika cerai di pengadilan, jadi alasan-alasannya itu banyak. Di dalam surat gugatan itu biasanya pertama kan, setelah identitas, misal suami atau istri lah, istri ya sebagai penggugat, kemudian melakukan gugatan kepada identitas istri suami. Lalu posita alasan pertama bahwa mereka telah menikah tanggal sekian, bulan sekian, dengan buku nomor buku nikah sekian. Bahwa setelah mereka, poin duanya, setelah menikah mereka tinggal di rumah ini, kemudian pindah ke rumah sini, sampai akhirnya berpisah. Poin tiganya bahwa setelah mereka menikah, mereka memiliki anak. Lah, poin keempatnya bahwa pernikahan mereka ini mulai retak sejak kapan. Nah, disebutkan alasan-alasan tadi. PKDRT lah, tidak menafkahi, Termasuk juga alasannya kalau di pengadilan itu tidak boleh pakai istilah selingkuh. Tetapi dia bermain perempuan. Baliknya, bermain apa namanya laki-laki lain. Nah, bukti screenshotnya itulah SMS, WA-nya itu yang dijadikan bukti nanti oleh hakim. Nah, dia tidak dikategorikan menuduh sebagai telak li'an tadi, telak li'an tadi. Demikian, Bang Fatih.
1: Baik, terima kasih Ustadz ya atas jawaban dari pertanyaan Pak Susanto tadi ya di
0: Pak
1: Kuburaya.
0: Susanto.
1: Baik, silakan pendengar ingin bergabung kembali bersama kami bertanya masih mengenai talak begitu ya. Dan untuk Anda yang ingin menyimak ya, silakan WhatsApp di 0811-5701042 atau telepon di 734-987. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
3: Dan Pak Ustadz Kamarul Zanahan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan Bapak siapa?
3: Dengan Bapak Pawadi dari Kabupaten Tambah.
1: Pak Pawadi, nah. Baik. Pak Pawadi salah satu yang sering dengerin yeah. juga ya Ustadz ya. Silakan.
0: Iya.
1: Silakan Pak Pawadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadil dan Pak Ustadz Kemal.
1: Waalaikumsalam.
3: Jadi begini yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Ini masalah perkawinan Pak Ustadz. Misalnya ini kan banyak juga yang melakukan nikah tidak melalui pengadilan agama gitu Pak Ustadz, nikah dengan KUA. Jadi menikah antara waris ataupun orang tua gitu Pak Ustadz. Bagaimanakah misalnya pernikahan itu apakah sudah menjadi sah ataupun yang dikatakan betul-betul diakui gitu Pak Ustadz oleh keluarga ataupun masyarakat ataupun warga gitu Pak Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimanakah seumpamanya nanti perceraian dan perpisahan antara suami dan istri melalui apakah dan bagaimanakah untuk melakukan perpisahan dan perceraian gitu Pak Ustadz. Apakah cukup dengan perkataan aku ceraikan kamu si Fatimah umpamanya dari si Ahmad gitu Pak Ustadz. Apakah itu sudah cukup dan apakah itu sudah boleh diterima dan bagaimanakah? Itu aja yang saya tanyakan, mohon pencerahan dan penjelasan dari Pak Ustadz Kamarul Zaman. Lebih dan kurang saya mohon maaf Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz.
0: Iya. Pada prinsipnya, nikah siri itu sah secara agama selama terpenuhinya rukun dan syarat tadi, ya kan, dari zaman Rasul sampai zaman Masahab begitu kan. Nah, sebelum era modern ini kan mungkin dari bahkan tahun KUA itu berdiri tahun berapa Kemenak itu, sebelum merdeka itu kan pernikahannya siri semua itu, nggak terdaftar ke pengadilan kan demikian. Nah, jadi nikah siri itu di bawah tangan itu tetap sah hukumnya selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa selama ada saksi pernikahan tadi sirinya tidak dirahasiakan kan pasti mendatangkan tetangga ya, maka itu dihukumi sah. Namun MUI baru-baru ini menyatakan baik nikah siri poligami atau nikah siri biasa ini sah nikahnya, tetapi dihukumi bisa menjadi haram karena menimbulkan dampak buruknya tadi. Nah, secara agama sah, tetapi secara hukum administrasi negara maka pernikahan itu menjadi tidak diakui oleh negara. Kenapa? Karena tidak tercatatkan di KUA, sehingga berdampak biasanya tidak bisa memiliki KK yang anaknya atas nama bapak. Bisa membuat akte anak itu, tapi BIN-nya dia mengikuti ibunya untuk mengurus administrasi-administrasi lain, misalkan administrasi mungkin itu pinjaman, agunan, atau mau haji, semuanya butuh buku nikah. Termasuk juga indikasi nanti kerentanan kepada pihak istri. Karena suami nggak punya keterikatan, jadi nggak punya buku nikah, ke sana bisa saja ngaku duda kah, ngaku lajang kah, dan semacamnya. Nah, itulah kenapa dia harus tertib administrasi didaftarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Fatih, pertanyaannya bagaimana dengan talak tadi? Rata-rata loh, saya sebagai pengacara ya, dari LBH kampus itu, Lembaga Bantuan Kampus, ngurus itu, kalau perceraian, rata-rata itu udah dicerai duluan oleh istrinya, oleh suaminya. Sebelum masuk ke pengadilan itu udah ditelak dapat 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang udah ditelak 2 tahun gitu. Nah, bahkan istrinya sudah, suaminya udah nikah lagi, demikian. Nah, kasusnya sama seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Wadi, tentang mereka menikah tidak mempunyai buku nikah. Namanya itu isbat kumulasi cerai. Jadi satu perkara, satu sidang yang diajukan isbatnya dulu, isbat penetapan pengesahan perkawinannya, diminta ditetapkan ke hakim, langsung minta cerai di satu perkara yang sama. Jadi nggak usah harus sidang 2 perkara di ke pengadilan. Cuman kan syaratnya tetap harus ada surat keterangan menikah dari kantor desa, surat keterangan tidak tercatat dari KUA, harus mendatangkan saksi siapa walinya, dan pisah rumah selama 6 bulan, itu harus terpenuhi agar di pengadilan diterima. Demikian Bang Fatih.
1: Baik, itu tadi ya jawaban atas pertanyaan dari Pak Pawadi. Terima kasih ya. Baik, Ustadz, sepertinya kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan apakah nanti akan ada sesi selanjutnya, Ustadz, membahas mengenai talak?
0: Monggo, terserah. Baik. Biasanya teman-teman yang menentukan, tuh saya manut ya. Gitu.
1: Nanti kita dengar kebutuhan dari pendengar juga lah, Ustaz. Ya.
0: Iya, mungkin kan bagaimana tentang harta bersamanya, Kak.
1: Baik, iya itu.
0: Misal juga yang kemarin saya sampaikan seperti hukum poligami itu kan nggak mudah, Bang Fatih.
1: Betul.
0: Kayak seperti, oh kalau menikah itu, jadi harta bersamanya harus selesaikan dulu tuh, bukan hanya izin dari istri pertama, tapi harta bersamanya selesaikan dulu, macam-macam lah syarat-syaratnya itu. Banyak-banyak masih, kalau nantilah bagaimana dari teman-teman, kita sih manut aja.
1: Baik, untuk itu ya, mungkin penutup dulu Ustadz ya.
0: Iya, baik. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dari 12 poin yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, kita bisa melihat bahwa Islam sangat menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga perkara halal tapi dibenci oleh Allah. Perceraian memang boleh, tetapi menjadi jalan terakhir apabila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Karena itu, setiap pasangan hendaklah mengedepankan musyawarah, komunikasi yang baik serta kesabaran. Jangan langsung dikit-dikit perkara langsung mau bercerai. Dan perlu kami tekankan bahwa di Indonesia ini segala bentuk perceraian berakibat hukum, status kependudukan dan haknya wajib diproses melalui pengadilan agama. Tujuannya adalah untuk keadilan untuk istri tadi. Terakhir, jika memang sekiranya dari para pendengar yang mendengarkan ini ada kebingungan, bisa melalui RRI atau bisa konsultasi administrasinya ke Lembaga Bantuan Hukum yang di IAIN. Demikian, semoga kami bisa mendampingi. Demikian Bang Fatih, semoga bisa menjadi keluarga kita, menjadi keluarga tetap sakinah, mawaddah warahmah. Namun jika ada perpisahan adalah jalan terakhir, tempuhlah dengan cara yang baik sesuai aturan agama. Yang belum nikah semoga cepat menikah ya Bang Fatih ya.
1: Amin. Kita tepuk sakinah dulu Ustaz.
0: Iya, tepuk sakinah. Oh iya, Pontianak ada tepuk sakinah. Demikian, terima kasih, sehat selalu rekan-rekan RRI, semua pendengar. Semoga hari ini membawa keberkahan bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fikila wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Hukum talak yang kedua, sebab terjadinya talak. Mungkin nanti akan disambung di lain kesempatan. Terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami. Sepertinya ramai juga tadi ya. Untuk Anda yang ketinggalan juga dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Polda Kalbar mengungkap kasus penyalahgunaan LPG.
2: Ujungnya adalah menjual dengan harga yang lebih tinggi.
1: Radikalisme hantui anak di ruang digital.
3: Sehingga muncullah penyimpangan perilaku sosial yang terpaparnya itu sudah sampai 57% dan ancaman cyber terhadap anak sudah 44%.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Polisi menemukan praktik penjualan LPG 3 kg di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin menyebut para pelaku memanfaatkan selisih harga untuk meraup keuntungan dengan cara menjual LPG subsidi ke wilayah yang tidak berhak.
2: Modusnya adalah menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan di wilayah yang sejogjanya bukan wilayah yang seharusnya menerima subsidi tersebut, sehingga tersangka mengambil disparitas ataupun perbedaan harga yang sangat besar, signifikan, disitulah tersangka mengambil keuntungan.
1: Selain itu, polisi menduga LPG subsidi tersebut disalurkan ke sejumlah lokasi termasuk kemungkinan untuk aktivitas pertambangan ilegal. Saat ini, kepolisian masih mendalami jalur distribusi dan asal barang yang diketahui dikumpulkan dari masyarakat, bukan dari pangkalan resmi. Indri Rizkita, Syarusani, melaporkan.
0: Pendengar, ancaman radikalisme anak di ruang digital Kalimantan Barat dinilai mengkhawatirkan. Survei menyatakan pengaruh paham negatif rentan dialami oleh anak-anak sehingga perlu pengawasan ketat oleh semua pihak. Berikut laporannya.
3: Di ruang digital. Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah KPPAD Kalimantan Barat Tumbur Manalu mengungkapkan tingginya ancaman paparan radikalisme dan kekerasan terhadap anak di ruang digital berdasarkan hasil survei nasional. Tumbur menyebut hasil survei Badan Cyber dan Sandi Negara bersama pers terkait peta perilaku pengguna ruang cyber Indonesia menunjukkan Kalimantan Barat berada di atas rata-rata nasional dalam sejumlah indikator ancaman digital. Selain itu, Tumbur mengatakan penyimpangan perilaku sosial akibat paparan ruang digital juga cukup tinggi. Bahkan ancaman cyber terhadap anak disebut sudah mencapai 44%.
4: Sehingga muncullah penyimpangan perilaku sosial yang terpaparnya itu sudah sampai 57%. Dan ancaman cyber terhadap anak sudah 44%. Artinya sebenarnya ini menggambarkan bahwa ancaman itu ada. Ancaman itu ada dan nyata. Dan fakta itu sudah teruji.
3: Menurutnya, fakta tersebut terlihat dari sejumlah kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, termasuk kasus pelajar di Jakarta yang disebut terpapar paham radikal melalui ruang digital. Ia menambahkan hasil penelusuran Densus 88 juga menemukan adanya sekitar 110 anak di Indonesia yang telah masuk dalam paparan paham radikalisme. Dari jumlah tersebut, Kalimantan Barat disebut turut menjadi perhatian. Dian Lestari melaporkan.
0: Pendengar, wacana pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 kembali mencuat di tengah meningkatnya kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Pengamat menilai langkah tersebut sudah mendesak untuk mengurangi resiko kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Kepadatan arus kendaraan di jalur Jalan Adi Sucipto menuju kawasan Trans Ambawang kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat Insinyur Syarif Izhar Alaidrus menilai pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi kemacetan sekaligus menekan resiko kecelakaan. Menurut Izhar, berdasarkan kajian sebelumnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012, sudah dibicarakan idealnya kawasan Pontianak dan sekitarnya memiliki 5 jembatan penghubung. Namun hingga kini baru terdapat jembatan Kapuas 1 serta duplikatnya, kemudian jembatan Kapuas 2 serta rencana duplikasi yang dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan lalu lintas.
6: Tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 pada waktu itu juga sudah dibicarakan adanya idealnya dibangun jembatan yang membentang antara seberang kota Pontianak di sebelah sini dengan di seberang sana. Nah itu sudah dihitung ataupun sudah dikalkulasikan bahwa jembatan yang perlu dibangun itu sebanyak 5 buah.
5: Selain duplikasi jembatan Kapuas 2, pembangunan jalur penghubung baru dari kawasan Wajo Hulu menuju Sungai Rengas juga dinilai perlu dipercepat. Hal ini mengingat tingginya mobilitas kendaraan dari arah utara seperti Singkawang dan Sambas maupun dari wilayah timur Kalimantan Barat seperti Sanggau dan Sintang. Menurut Izhar, titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut kini menjadi salah satu titik rawan kemacetan dan juga kecelakaan.
6: Jadi memang kenyataan yang ada sekarang ini kan bahwa titik kumpul daripada arus yang masuk ke jembatan Kapuas 2 ini kan ternyata kan bukan cuma dari arah timur tapi juga dari arah utara. Ya, arah utara yaitu Sambas, Singkawang dan sebagainya kan. Kemudian arah timur itu dari Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau dan seterusnya kan. Nah, oleh sebab itu maka di titik ini adalah sangat rawan sekali itu jadi kecelakaan tersebut.
5: Izhar juga berharap dukungan dari anggota DPR RI asal Kalimantan Barat di Komisi Pembangunan dan Perhubungan untuk memperjuangkan dukungan anggaran pusat agar pembangunan infrastruktur penghubung tersebut dapat segera direalisasikan. Gulista Kisra melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah dan pemangku kepentingan didorong mempercepat hilirisasi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi di Kalimantan. Ketergantungan pada sektor tambang dinilai berisiko saat cadangan menipis. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Kalimantan menghadapi tantangan menjaga ekonomi saat ketergantungan pada tambang mulai berisiko. Hilirisasi dinilai menjadi solusi strategis. Guru Besar Universitas Brawijaya Profesor Gunawan Prayitno saat Capacity Building Sekalimantan di Malang, Jawa Timur menegaskan hilirisasi penting agar daerah tidak kehilangan sumber ekonomi utama.
9: Hilirisasi ini harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan maka kalau pada saat nanti tambang ini habis maka Kalimantan akan tinggal sisanya. Sehingga perlu ada melakukan hilirisasi terkait misalnya dari pertanian, kemudian komoditas unggulan yang dimiliki sawit dan sebagainya.
8: Menurutnya, hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan mendorong pendapatan daerah. Namun implementasi masih terkendala termasuk regulasi dan minat investasi. Prof. Gunawan mencontohkan seperti kawasan ekonomi khusus atau KEK Maloy disebut belum optimal berjalan. Tantangan ini perlu dijawab dengan kebijakan yang mempermudah masuknya investor. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah terus memberikan kemudahan perpajakan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selain insentif pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan relaksasi pelaporan pajak bagi wajib pajak badan hingga akhir Mei 2026.
8: Pengusaha UMKM masih menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan perpajakan. Penyuluh pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Indra menjelaskan bahwa konsultasi perpajakan yang paling banyak ditanyakan masyarakat berkaitan dengan pajak UMKM. Menurutnya pemerintah memberikan insentif bagi UMKM dengan omset tertentu agar tidak terbebani pembayaran pajak penghasilan.
10: Kalau untuk UMKM mungkin lebih banyaknya lebih terkait perpajakan UMKM ya. Seperti itu, di mana yang kita tahu bahwa UMKM itu pemerintah memberikan semacam insentif kepada UMKM. Jika omset UMKM itu masih di bawah 500 juta, itu tidak perlu melakukan pembayaran pajak penghasilan.
8: Indra menambahkan kewajiban pembayaran pajak final sebesar 0,5% baru berlaku ketika omset usaha telah melebihi 500 juta rupiah dalam setahun. Meski batas omset dihitung tahunan, pembayaran pajak dilakukan setiap bulan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan relaksasi pelaporan bagi wajib pajak badan. Wilhelmus Putra, Fiko Al-Hadi melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debbie. Selamat pagi Debbie, silakan laporan Anda. Baik Debbie, selamat pagi. Rekan-rekan di BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca ya dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan rekan kami Debbie, rencananya di sana pendengar yang akan melaporkan kondisi cuaca hari ini Jumat 8 Mei 2026. Bagaimana, sudah terhubung bersama kami Debbie? Baik, belum, dan sepertinya kita akan break sejenak pendengar. Tetap bersama kami di sini di Warta Berita Pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
2: Baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak. Dan kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat pagi Debi, silakan laporan pagi, Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Fati yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Kemudian hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berkisar di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, dan Kabupaten Sekadau. Dan kami perkirakan juga hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuasulu, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Ketapang. Terakhir untuk malam hingga dini harinya, kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuasulu. Untuk angin kami perkirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 60% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai guntur ataupun kilat dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 5 titik panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan secara umum wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pontianak bisa memantau di

Literasi digital menjadi hal yang sangat penting dalam era digital saat ini. Hal ini karena, yang pertama, literasi digital memungkinkan seseorang untuk mengakses informasi yang akurat dan relevan di internet. Kedua, memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain melalui media digital. Ketiga, literasi digital memungkinkan seseorang untuk menghindari penipuan dan kejahatan digital lainnya. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja dan belajar. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat meningkatkan kesadaran digital, mengurangi resiko negatif, dan meningkatkan keterampilan kerja, yang membuat individu mampu bersaing di pasar kerja dan meningkatkan kualitas hidup.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang sekali kami kembali hadir temani Anda di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi. Selamat pagi semuanya.
1: Baik, kita boy group lagi ya pagi ini ya. Di sana ada Rico, Jeki, Faisal ya maksud kami ya di sana ya. Ada Faisal, Vido dan juga L pendengar ya yang akan temani Anda hingga 30 menit ke depan dengan beragam informasi dari Kalimantan Barat. Bagaimana kabar rekan-rekan, sehat semuanya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Luar biasa sehat ya. Dan untuk mengawali jumpa kita di pagi ini pendengar, kami ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang dulu. Bagaimana situasi terkini di Sintang, Rico?
2: Baik, terima kasih. Good morning, boy band ya. Semangat semuanya menuju akhir pekan. Pagi ini kalau untuk di Sintang masih mendung, terpantau mendung, tapi menuju cerah, mudah-mudahan segera cerah. Kemudian kalau untuk pantauan lalu lintas cukup lengang pagi ini, beda dengan hari-hari sebelumnya. Entah kenapa, semoga tetap positif ya, tetap baik aja walaupun lengang.
1: Baik.
2: Kembalikan Davati.
1: Baik, dari Rico di Sintang kita ke Faisal ya. Di sana bagaimana kondisi di perbatasan, Faisal?
3: Oke, kalau di perbatasan Antikong ini rekan Fatih ya, seperti ini sampaikan Bang Rico tadi kurang lebih sama ya. Hanya perbedaannya di sini belum ada tanda-tanda sinar matahari akan bersinar ya, karena masih rapat sekali untuk mendungnya di pagi hari ini, dan untuk arus lalu lintas masih terpantau sepi, Fatih.
1: Baik, masih sepi ya di Antikong. Kemudian kita ke Sanggau, bagaimana rekan Vido?
4: Baik Fatih, kalau di Sanggau justru kebalikannya ya, cuaca cukup cerah walaupun ada awan-awan tipis ya begitu, dan juga kami lansir di BMKG juga sesuai ya, cuacanya cerah dengan suhu rata-rata di 25 derajat Celcius. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Sabang Merah maupun juga Kelurahan Bunut masih terpantau lengang, demikian Fatih.
1: Baik, masih lengang juga ya di Sanggau. Kemudian kita ke Sambas, rekan L di sana, bagaimana kondisi terkini?
5: Baik, selamat pagi Fatih, pendengar dan juga rekan. Untuk kondisi cuaca di kota Sambas pagi hari ini gerimis sepertinya ya, karena memang dari tadi malam itu hujan deras sampailah tadi itu sekitar setengah enam ya masih hujan begitu ya. Kemudian karena berhubung ini juga hujan, jadi untuk pantauan arus lalu lintas cukup lengang ya di pagi hari ini, jarang-jarang yang biasanya sudah cukup ramai, tapi pagi hari ini cukup lengang begitu ya Fatih.
1: Baik, pagi ini pendengar untuk kota Pontianak masih terpantau cerah berawan ya dengan suhu 26 derajat Celcius. Untuk pantauan lalu lintas juga kami lakukan melalui CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Sudah mulai ramai pendengar ya, di mana kendaraan sudah mulai diamankan juga oleh ada petugas pengamanan yang kami pantau di laman CCTV. Saat ini di Tugu Digulis sudah tampak padat ya begitu pendengar. Dan kali ini kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan pendengar di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734-987. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, informasi pertama kami hadirkan dari Sambas. Rekan kami El akan melaporkan karhutla Sambas capai 1954 hektar, ancam pertanian dan kesehatan warga. Selengkapnya silakan El.
5: Baik, informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini menyoroti berkaitan dengan karhutla. Dan memang kalau melihat kondisi cuaca di Kabupaten Sambas, walaupun hari ini hujan, tapi biasanya besoknya itu panasnya luar biasa begitu ya. Dan luas kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Kabupaten Sambas ini memang juga terus ya menunjukkan tren peningkatan. Kalau melihat dari data Sipongi periode Januari hingga April 2026, adapun untuk total area yang terdampak ini mencapai 1.954,96 hektar yang tersebar di 14 kecamatan. Untuk angka tersebut ini setara dengan 39% dari total luas karhutla sepanjang tahun 2025. Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sambas, Yudi, jadi karhutla tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi ini juga mengancam kesehatan masyarakat serta juga sektor pertanian. Dan lebih lanjut menurutnya, Kabupaten Sambas ini memang sebagai lumbung padi di Kalimantan Barat harus mendapatkan perhatian serius karena gangguan terhadap lahan pertanian itu tentunya juga dapat mempengaruhi lah ya untuk ketahanan pangan daerah tentunya. Sementara itu, Kepala Pusdatin Badan Lingkungan Hidup Hari Wibowo ini juga menyatakan untuk luas lahan gambut di Sambas ini memang menjadi faktor utama ya untuk tingginya kerentanan terhadap karhutla. Dia juga mengingatkan potensi peningkatan kebakaran pada Juli hingga September 2026 mendatang seiring proyeksi puncak fenomena El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan ekstrim. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk memperkuat langkah mitigasi melalui patroli rutin, edukasi masyarakat serta kesiapan sarana dan prasarana pemadaman agar potensi karhutla yang lebih luas dapat ditekan. Dan memang kalau melihat ya untuk tren ini, setiap tahun itu di Kabupaten Sambas memang sering terjadi ya untuk kebakaran hutan dan juga lahan. Kadang kalau dari satu lahan ke lahan lainnya itu bisa menyebar karena memang pengaruh angin juga. Jadi untuk lahan gambut itu Patih ya dan juga pendengar. Jadi kalau misalkan tanahnya itu yang dimakan api itu biasanya jatuh ke lahan yang kering itu bisa memunculkan api yang baru, Patih.
1: Baik, terima kasih rekan L atas laporan Anda ya dari Kabupaten Sambas. Dan semoga memang betul segera mendapat penanganan khusus dan serius. Mengingat Sambas ini merupakan lumbung padi Kalimantan Barat juga tentunya pendengar ya. Kemudian kita beralih ke Pontianak. Kali ini kami akan melaporkan pengamat ya. Dari pengamat yang mendesak duplikasi jembatan Kapuas 2. Mengingat tingginya resiko kemacetan dan kecelakaan. Seperti tadi sudah dilaporkan di situasi pertama pendengar ya. Di kota Pontianak saat ini pagi pukul 6.37 saja sudah mulai ramai sekali, apalagi di jembatan begitu ya yang ingin melintasi Sungai Kapuas. Di mana pendengar, rekan-rekan dan juga pemirsa, wacana pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 ini kembali mencuat di tengah meningkatnya kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Para pengamat menilai langkah tersebut sudah mendesak untuk mengurangi risiko kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Kepadatan arus kendaraan di jalur Jalan Adi Sucipto menuju kawasan Trans Ambawang kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat Insinyur Syarif Izhar Alaidrus menilai pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurai kemacetan sekaligus menekan risiko kecelakaan. Menurut Izhar, berdasarkan kajian sebelumnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 sudah dibicarakan idealnya kawasan Pontianak dan sekitarnya ini harus memiliki 5 jembatan penghubung minimal ya. Namun hingga kini baru terdapat jembatan Kapuas 1, jembatan Kapuas 2 serta rencana duplikasi yang dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan lalu lintas. Selain duplikasi jembatan Kapuas 2, pembangunan jalur penghubung baru dari kawasan Wajuk Hulu menuju Sungai Rengas ini nanti dinilai juga perlu dipercepat. Hal ini mengingat tingginya mobilitas kendaraan dari arah utara seperti Singkawang dan Sambas maupun dari wilayah timur Kalbar seperti Sanggau dan Sintang. Menurut Izhar, titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut kini menjadi salah satu titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Dapat kita bayangkan pendengar kalau misalnya nanti Wajuk Hulu itu langsung bisa tembus ke Sungai Rengas dan nanti perekonomian juga mungkin akan tumbuh dengan pesat ya di wilayah utara Pontianak. Begitu mendengar informasi pertama dari kami. Kemudian kita akan bergeser ke Antikong bersama rekan kami Faisal di sana yang akan melaporkan cegah kriminalitas Polsek Sekayam intensifkan patroli. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Iya benar sekali rekan Fatih ya, kepolisian terus mengintensifkan patroli rutin guna mencegah tindak kriminalitas di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di tengah meningkatnya aktivitas warga. Kapolsek Sekayam, AKP Sutikno, mengatakan patroli intensif menjadi langkah preventif untuk menekan potensi tindak kriminalitas. Diungkapkan patroli dilakukan personel Polsek Sekayam pada sejumlah titik rawan gangguan Kamtibmas. Ia juga menjelaskan dalam patroli tersebut petugas juga menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Dikatakan warga diminta segera melapor kepada kepolisian apabila melihat aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Fatih juga rekan-rekan, selain patroli siang, Sambungnya, kegiatan serupa juga dilaksanakan pada malam hari di sejumlah lokasi rawan kriminalitas. AKP Sutikno mengungkapkan upaya tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Polsek Sekayam dalam mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sanggau di mana di sana peluang usaha ayam petelur ini sangat menjanjikan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Vido.
4: Baik, benar sekali Fatih dan juga pendengar dan pemirsa ya. Ini terkait dengan kebutuhan telur yang terus meningkat terutama di Kabupaten Sanggau. Peluang usaha peternakan ayam petelur di daerah ini dinilai semakin menjanjikan nih dan juga menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor peternakan. Disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, Ambius Anton, peluang usaha ayam petelur di Kabupaten Sanggau saat ini cukup prospektif dan hal tersebut terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat ditambah juga harga telur di pasaran yang masih mengalami fluktuasi. Menurutnya kondisi ini menjadi indikator bahwa bisnis peternakan ayam petelur ini memiliki potensi investasi yang baik dan juga meski begitu jumlah pelaku usaha di sektor ini juga masih tergolong sedikit. Dan saat ini baru sekitar 4 unit usaha yang bergerak di bidang peternakan ayam petelur. Pemerintah daerah melalui Disbunak Sanggau juga terus mendorong pengembangan peternak lokal guna memperkuat produksi telur di daerah. Dan ke depan kelompok-kelompok peternak binaan akan terus dilibatkan dalam pengembangan usaha tersebut. Bahkan saat ini pendengar sudah ada kelompok binaan yang tingkat produksinya mencapai lebih dari 80%. Anton tambahkan terdapat 9 kelompok peternak binaan yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau dan 3 diantaranya ini berada di Kecamatan Kapuas yang menjadi salah satu sentra pengembangan peternakan ayam petelur di wilayah tersebut. Dan semoga sektor peternakan lokal ya terutama di Kabupaten Sanggau ini terus berkembang dan juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Vido atas laporan Anda. Apalagi telur ini merupakan sumber protein yang gampang ditemukan begitu ya, murah dan terjangkau. Dari Sanggau kita bergeser ke Sintang. Kalau tadi sudah ada dari bidang peternakan begitu ya. Kali ini kita ke pertanian pendengar di mana di Sintang para petani desa kini diajak untuk meninggalkan pola ladang berpindah dan mulai beralih ke sistem pertanian sawah yang lebih menetap. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Rico.
2: Baik, terima kasih. Betul yang Pati katakan memang ini menjadi kabar gembira dan juga merubah mindset masyarakat yang harus berpindah-pindah, menghabiskan banyak waktu dan juga membuang tenaga ya dengan ladang berpindah-pindah ke ladang yang menetap. Nah, Fatih, pendengar dan juga penonton kita melalui YouTube RRI Pontianak, dalam hal ini di mana perubahan pola bertani yaitu mulai terlihat yang ada di Desa Aja, Kecamatan Klemper, Mai, Kabupaten Sintang ini, salah satunya adalah Pak Klasit. Beliau mengatakan kini telah beralih dari sistem ladang berpindah-pindah ke pertanian sawah yang menetap dan ini dinilai lebih produktif dan berkelanjutan. Beliau juga menceritakan bahwa lahan sawah yang ia kelola saat ini yaitu awalnya merupakan lahan ladang berpindah-pindah dan lahan ini memang mulai digarap yaitu sejak masa kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sampai saat ini terus dikembangkan. Dan dirinya juga menjelaskan bahwa memang keputusan untuk mengubah fungsi lahan ini menjadi sawah memang membawa hasil yang cukup signifikan. Nah, jika sebelumnya hasil ladang berpindah-pindah itu tidak menentu ya dari satu musim ke musim berikutnya, namun dengan menetap dengan sawah seperti ini justru lebih signifikan. Dirinya mencontohkan lahan yang ia kelola itu tidak sampai 1 hektar, namun satu kali panen itu lebih mencapai 1 ton bahkan lebih dari 1 ton. Jadi ini sangat menggiur sekali bagi seluruh para petani yang ada di Sintang dan sekitarnya. Semoga melek dan tentu juga dengan ladang menetap ini akan memberikan peluang yang lebih baik. Kemudian panennya bukan hanya satu kali satu tahun tapi ini bisa sampai 2 kali. Nah, semoga masyarakat yang tadinya bertani berpindah-pindah dengan adanya program-program terus tingkatkan di Kabupaten Sintang ini akan menjadi lebih baik dan menjadi lumbung pertanian, meningkatkan swasembada di bidang padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sintang dan sekitarnya. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko atas laporan Anda dari Sintang. Ternyata dapat dimaksimalkan begitu ya, untuk 1 hektar saja sudah berapa ton tadi yang dapat dipanen begitu pendengar. Dan informasi itu tadi ya dari Sintang. Kita akan lanjut lagi pendengar untuk informasi-informasi lainnya masih dari Kalimantan Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan laporkan informasi di sekitar Anda, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
7: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi ke?
8: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
9: Oh no!
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-570-1042.
11: Halo RRI.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Masih bersama rekan-rekan kami di Sintang, Antikong, Sanggau dan juga Sambas. Kali ini informasi kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak, di mana ancaman radikalisme anak di ruang digital Kalbar dinilai mengkhawatirkan, pendengar. Survei menyatakan pengaruh paham negatif rentan dialami oleh anak-anak sehingga perlu pengawasan ketat oleh semua pihak. Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah KPPAD Kalimantan Barat, Tumbur Manalu, mengungkapkan tingginya ancaman paparan radikalisme dan kekerasan terhadap anak di ruang digital berdasarkan hasil survei nasional. Ia menyebut hasil survei Badan Cyber dan Sandi Negara bersama P3RS terkait peta perilaku pengguna ruang cyber Indonesia menunjukkan Kalimantan Barat ini berada di rata-rata atas nasional ya dalam sejumlah indikator ancaman digital. Selain itu, pendengar, Tumbur juga mengatakan penyimpangan perilaku sosial akibat paparan ruang digital juga cukup tinggi. Bahkan ancaman cyber terhadap anak disebut sudah mencapai 44%. Tentunya ini merupakan angka yang mengkhawatirkan. Dan menurutnya fakta tersebut terlihat dari sejumlah kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum atau ABH, termasuk kasus pelajar di Jakarta yang disebut terpapar paham radikal melalui ruang digital. Ia menambahkan hasil penelusuran Densus 88 juga menemukan adanya sekitar 110 anak di Indonesia yang telah masuk dalam paparan paham radikalisme. Dari jumlah tersebut, Kalimantan Barat disebut turut menjadi perhatian. Tentunya ini juga tugas kita bersama, pendengar ya, orang tua, kakaknya, abangnya gitu ya, om atau tantenya, begitu juga harus peduli oleh paparan digital anak-anak di sekitar Anda, jangan sampai terpapar oleh paham radikalisme. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kita akan bergeser ke Sanggau, di sana ada rekan kami video yang akan melaporkan di Spunak Sanggau, siapkan pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami video.
1: Baik Fatih dan juga pendengar pemirsa ya, informasi kedua dari Sanggau terkait dengan menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan persiapan hewan kurban terus dimatangkan. Ini termasuk juga bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang akan juga disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, ketersediaan stok hewan kurban di daerah juga dipastikan dalam kondisi aman serta mencukupi. Disampaikan kembali oleh Ambius Anton, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spunak Sanggau, proses persiapan hewan kurban bantuan Presiden telah melalui tahap koordinasi dan juga negosiasi harga. Dan untuk di Kabupaten Sanggau sendiri dialokasikan 1 ekor sapi dengan bobot sekitar 813 kg. Dan menurut Anton, hewan kurban bantuan Presiden tersebut juga direncanakan disalurkan ke Desa Inggis. Dan juga sementara pengantarannya biasanya dilakukan sekitar H-3 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Selain itu, di Spunak Sanggau juga terus melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan dilakukan sekitar 2 minggu sebelum pemotongan guna memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan juga layak. Serta tim pengawasan kesehatan hewan pun juga disebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Terkait ketersediaan hewan kurban, Ambius Anton katakan bahwa stok sementara di Kabupaten Sanggau masih mencukupi. Di salah satu lokasi penampungan di Kota Sanggau saja tercatat sekitar ada 160 ekor hewan kurban dan pendataan juga masih terus dilakukan di sejumlah titik penampungan lainnya. Dan ia tambahkan juga selama ini di Kabupaten Sanggau belum pernah mengalami kekurangan stok hewan kurban menjelang Idul Adha dan pemerintah daerah pun berharap partisipasi masyarakat untuk berkurban tahun ini dapat meningkat dibanding sebelumnya. Demikian Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan video atas laporan Anda dari Sanggau. Masih seputar persiapan Hari Raya Idul Adha, pendengar, jelang Idul Adha 1447 Hijriah di Sambas ya. Waspadai penyakit zoonosis pada hewan kurban. Selengkapnya disampaikan rekan kami L.
2: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas ini juga masih menyoroti persiapan untuk menjelang Idul Adha ya. Dari Dinas Perikanan, Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas ini mulai melakukan pendataan stok hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dari hasil pendataan sementara, ini tercatat sebanyak 1107 ekor hewan kurban tersebar di sejumlah kecamatan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Makbullah ini mengatakan, selain pendataan stok, pihaknya ini juga mulai memberikan imbauan kepada peternak dan juga masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan kurban. Pemerintah daerah menurutnya ini juga turut menyiapkan surat kewaspadaan terhadap penyakit hewan menular strategis dan juga zoonosis sebagai langkah antisipasi sebelum dan sesudah Idul Adha. Dan menjelang hari raya, untuk sosialisasi tata cara penanganan hewan kurban hingga pembagian leaflet, panduan, pemotongan, dan juga pengelolaan daging, ini juga akan dilakukan kepada masyarakat. Sebanyak 14 petugas peternakan juga telah disiapkan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan saat proses pemotongan hewan kurban berlangsung. Selain itu, untuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku ataupun juga PMK terhadap sapi calon hewan kurban, itu juga telah dilakukan dalam rangka memastikan hewan ini dalam kondisi sehat dan juga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Patih.
0: Baik, terima kasih rekan kami EL di Sambas maksud kami. Kemudian kita akan bergeser ke Ntikong, rekan kami Faisal di sana akan melaporkan warga perbatasan apresiasi layanan jemput bola di Dukcapil Kalbar. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Oke, rekan Fatih, layanan jemput bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang warga perbatasan, Maria Tusri, mengaku sangat terbantu dengan layanan jemput bola di Dukcapil Kalbar. Menurutnya, pelayanan langsung itu memangkas kendala jarak, waktu, dan biaya kependudukan administrasi kependudukan yang selama ini jadi tantangan warga di daerah perbatasan. Dikatakan, kehadiran langsung petugas ke wilayah perbatasan memberi kemudahan bagi masyarakat yang selama ini sulit menjangkau layanan di ibu kota kabupaten atau di kota Sanggau. Maria menyampaikan layanan jemput bola memberi kemudahan nyata bagi masyarakat pedalaman untuk memiliki berbagai dokumen kependudukan. Diakuinya, kini dapat mengurus kebutuhan administrasi secara lebih cepat tanpa harus meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang lama. Melalui layanan tersebut, disampaikannya masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen penting seperti KTP elektronik, kartu keluarga, hingga akta kelahiran. Program ini dinilai menjadi solusi nyata untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Fatih, demikian informasi kedua dari perbatasan Ntikong.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntikong ya. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Pendengar, BPS Kabupaten Sintang mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 guna mendata seluruh potensi usaha di wilayah tersebut. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko Saputra.
4: Baik, terima kasih rekan saya Fatih dan juga pendengar. Dalam hal ini Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sintang ini mulai melakukan kegiatan sensus ekonomi dengan menyasar yaitu ke perusahaan besar yang ada di Kabupaten Sintang. Ini dilakukan yaitu untuk kegiatan door to door akan dimulai pada bulan Juni mendatang. Nah, selaku Kepala Pusat Statistik Kabupaten Sintang yaitu Murahman sendiri mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan sensus ekonomi ini memang untuk memperoleh data-data terkait yaitu kondisi perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, dan sensus ekonomi juga secara nasional ini akan dilaksanakan mulai Mei ini hingga Agustus 2026 mendatang. Dan ini juga dilakukan dalam beberapa tahap prioritas di mana perusahaan besar ini mengingat harus melakukan waktu yang cukup lama, yaitu minimal dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Dan dia menyatakan bahwa para petugasnya nanti juga akan dibekali dengan identitas yang menandai sah, dan tentu juga ada ciri khasnya menggunakan rompi, kemudian ada penyematan khusus. Nah, ini dengan tujuan supaya masyarakat nanti ketika para petugas sensus yang datang bisa diterima dengan baik dan memberikan informasi yang akurat yang sebenarnya, sehingga memudahkan pelayanan sensus 2026 ini berjalan dengan baik untuk mengetahui juga taraf hidup masyarakat Sintang dan sekitarnya, termasuk juga perpajakan, penghasilan dan seterusnya, karena ini dilakukan secara door to door. Jadi tidak bisa ngelak lagi ya, harus transparan, terbuka untuk perbaikan ekonomi di Kabupaten Sintang dan sekitarnya yang lebih baik. Kita berharap bukan hanya di Sintang tapi daerah-daerah lainnya juga ikut serta mendukung sensus dengan sebaik mungkin. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko ya, mengingatkan kita untuk nanti kalau misalnya didatangi oleh petugas jangan kabur, arti ya rekan Riko ya. Berikan nanti data yang sejelas-jelasnya pendengar. Baik, dan terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang, dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan.
4: Terima kasih sama-sama kembali, Pati. Rekan-rekan semuanya, terima kasih juga.
0: Kembali, Pati. Baik, dan semoga sehat selalu ya di hari Jumat yang sudah mulai cerah nih di Kota Pontianak. Untuk itu pendengar, beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat juga akan kita dengarkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini dan kami pamit dari ruang dengar Anda di Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih rekan-rekan.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM,